0: sansi ra bayi ya fating nebe mak kita bersih jatuh bawa maybe ida ni lasai ustak lobot tambah ita bele manager no ita bele haloduni distribusi sa undane tuir orari nebe mak iya no familia husi makain atau seluan nebe mak ita hetan list nebe mai husi sep suku sira ita halona distribusi sa tuir ida ni no iha tempu nebe mak a loron hira nebe mak kita tahu na iya planu
1: o vintis norona nain radi komunidade mobisi moloko atau kontinuatan mai tebaron hamutuk lai musika nebe mak kami prepara ona husi de kraken beng honde titlu prevensaun ba covid-19 resensia hanesan tuir mai nei.